0: Mall tadi, mall semen, kepana, ya lagi ke mall.
1: Tapi omongan tuh baru semalam tuh tadi.

Apa yang orang pagi juga nggak ada, nggak ada topi jawa gue. Ada kopi tuh.